0: Almiar Gordon had good salas no mate to me, the Virajaka Dormagan in the Bajer Hendon and made the program called Mbaha the Kalamagan the Maloki broadcast in Hidmatuga, the Virajak Adu Ada Kuri, Adi Ada Kuramunda Dora with Tibet from Hialho del Mataka, Tibet from Vidal Vachabal Mataka.
1: Ah, the Mugas and Cassi is to Hundre Kalgum Baka the Kalana. Aslam Nikum.
0: Nahida.
1: Nahida. Alhamdulillah, Algum Barangal, Nahida Kinito.
2: Alhamdulillah, Rangal.
0: Nahida. Mere dalam mit bahasa kan yang diwiraj jek adu mi broadcasting khidmatuga ada kura adi ada kuri dalam mih kike bunal langute.
2: Kike deng kike purani alukan ti maulu ay deh tere alukan danna wani ha wara para muhim maulu ay ke khas sekoti maulu ay. Diwiraj jek adu ada kura muhim mukang kantat taro wara muhim. Ini niung helin terkorum program tu heskia favora, ada dini ecchi favora heskia bad, heskia bad.
1: Hama heskia.
2: Ini hembus tiada kapan, alwan mana hama personi seragam mana kuda iran sendiri raja garu, dengan air radio modis. Radio modis tu dengan hama anna program tu wara orang, dengan alwan ha kurang tu kah wara muhimu program tu anna ni, iwa ni hama mader taing gagalak. Hama insyaallah kau meh channel langara huri makai, nung migo tak gina. TV channel tu bet batang kurang di, wah kan dek kumukai bet, eh interview tu kaya, mimi hunge, basma gu tu bet, tigo tu, diwiraja garun, wah kan dek kah, bas, benung kurang, bas tu bet, gitu, akuru akuru, lafsun lafsa, inge gu tu, program tu, wah kan dek kah ngara aku jing, di dek kah gu tu bet, mihar bayar TV tu kum bet, mimi hunge, kia nu kia aje, ma, awas taruh aja apa, ma, awas kok kia, wah kan dek kah heru, iwan empat dek kaming he. Mihun na lafzul lafza, yang aku tak diwehi bahun riz ko tafsir ko bahag dak kemes dak kurangnya baje. Alguan men tu mihun bima alguan men bahag dak kaya rumka ragu raga esti huridan. Masha Allah alguan ma mula jiki nu bahag dak kemes. Yani mihi ko tak riz ko training uti tanu bersetang. Ita banyak ku eva kurwai. Marap muhimu program ini bet. Ini ma alguan danna wani hama jegarah hama asri bahag sabeh. Alguan men na hama marap muhimu banyak esti tanu ti kurang masa kadia. Alguan men na Adu even by me by Befrung Adu, Adi Kita Befrung Tamasaka, Kita Kanta, Eha busy Kalgon, Algon Gabul Kurago to go, no seri come of this, Varam Muhim, no seri come again. Titanuga Filaus at the Titan Tarbia to Kurum, Varam Muhimuan. Tibefrung Kanta Takun, Tibefrung, we hem me Huna training, we have it for a Vianus programming, Emi Huna. Tangkulah helun terikuran TV, santa TV yang ara ihat tu menderu ke kurang kurang kudin ara TV yang ara bahagadak kairu, banyak ane banyak, bahara rangan bahagadak kahabar piak kudin mesti boleh kamu, bahara hisam ayat kuburane hamak kia itu neng Inggris bas lani masuni purani diwehi bahu terai, esel lani diwehi bahu bahagadak kairu diwehi bahu dak sam Inggris dak kairu Inggris indak sam, bahara madbahar ganuni Inggris bas berung kurang kamen ne, ege terai Allah kan kamen ne.
0: Barabara syukuria nahida. Barabara syukuria.
2: Barabara ufave. Alguan danna wani. Alguan adiwis. Alguan mengedeni tibefon nak courier unlibu. Alguan menna hama pura ham program ta hama ingun tibefon. Adiwis courier din fatihwe anna dini eci tibes barabara rangal dua ayah si mi hama mi enggos tiaran kau radio adua alim. Barabara hama hing hama je unlibe. Alguan men mi radio. Alguan hadar alguan men mama men sege gege bapa men mama men mi radio. Kosi kalau ala agen ulai ni, waktu kota kat tertibu kau ni. Radio keluar, faniwa, famagi ni, iru nuhunna. Pulaan bateri balik warna. Okey, apa mi kuda iru? Iru nsurang aha. Alguan men mi radio.
0: Radio adu hani.
2: Jadi leterak un radio adu nih his dansa. Radio dengan adu media kat radio.
0: Baru ranggal bahat ke mi ane nahida dakwa apa dan mi ada kura daura beh. Baru baru syukuria ram mi alon itu beflak bahat dakam akuila nang. Gitu.
2: Ada. Barang pada syukuria, Dewi Fusata. Ama, eh, unsur ini nama barang pada syukuria.
0: Syukuria. Kita orang mana bila mihar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dunia ke kali program ini habis funa marhaba. Dan nawang kali ke mi program ini kita habis funa mi badal kolle alukan amat nasilina. Kali ke mi aduk ke program kah kita habis funa hameng armeng itu rumah ulamat kene steni. Yahudi agaza ke nasun tadu muka kuriya dewa gule kotom. Mi malu tafsir ego teka bahagda kal mataka alukan da ekiga program kah mi bayar berdanarani PSM journalist Muhammad Jawad Yusuf. Jawad program abara bodam marhaba. Deng armeng hama huriha belun terimbes adi aduk terim sa benu mane miharu mi agaza ke nasun tadu ke jari mahinga muhammad mi zainistung ke dairuga miharu gaza ke hadata ki ko baito